ithatu ikorokete ndaika 34 na 4 ni kuga citigarite ndaika inkai thainya chithro igikinya ni ndaika 45 thainya chithro igikinya lakini mbere thainya ikinya kurika ni skiza tuni thongi chion the karanga irogoko iruga irogoko ko ikuthero kairua kwa ui era uiga woko ria na ate umba kumikinyira kaiguo kimaka itakirithimo yaku witekire au andika ira message andika kiugo kimono andike nyante mwemwe na walikia kuandika mitume kirito 3175 na message ko mituma gutegento kuriwa utumirwa skiza tuni nyinge watumirwa skiza tuni utare mwere gugukenia na kinya kenda ithano chionthi gatuka skiza kirithimo yaku antu bakuringira mbere bakukinyira bakamba kuigwa mondife Meru FM. Uribu akunja.